0: Adikku Ardia sing nang ali sing mum sering salim lagi dua anak selim dingi baik kan lu mas sering mana bilang lu mas sering Usman Fahri boleh wa mas selim ibu rasa menuju amor bamba fai mangga fadi nyi baik kan bayam safai lo dari
1: permukaan johon aku fai aisyara
0: so nami johon jalan johon mau kembali johon tahu kuyor wal maram anda lagi sering sembakim sering salim
1: wa fela ziar bamba johor mam ziar antam bake borom darun saraham borom tremang kerem borom jannati ila jannati borom fuki nasak nyar wa fela ziar bamba johor mam ziar antam bake
2: yene gi deglu
1: te borom darun saraham borom darun saraham ziar bamba wa bena sia bamba joxon mam sia antam bakke borom darun salam borom darun salam borom darun salam borom darun salam borom darun salam
0: di ala sono jor fayi chatu bara droit so ci sama mamadou fadal bi ñaan ko taw fe jena tay ci
1: borom darun salam
0: di ko ñaanal mu ci gëna xewal jeureu jo sono bi ge yu mom serigne sax joxon ko ma fay je tak ci mam

cantik lah dia lah sering masang bababu borong dong ngelambai mengerti wanu sakur kerdinya baik sering saling jaya darah salam kukijana lecur wal malabu rawa sonu faru curu taufiq.

0: Mulai dari sana menurut lu wajib bahwa demo ada nenone amna fufrik lah dah dijari yuk tujuh tahun ini. Dijaji film boleh ni kami tena jari nanti wote ni kami tena wote wunyu hai gemna ni wote wunyu benyo. Sabunyu ado bunyi kendai sanyu itu tidinya baik. Yang langsung borong label lenci gaju hewal aku anda gup terangga. Yang langsung borong defalin mu juga anda hewal aku anda gus. Tahu fiah juga anda taisir. Jo anda sangat tutup dari ini bar kemasi orang yang falam besar wajah. Loki mengino nojo lendik dah jerek batal atak jam bune herabana memerem frekansi fiji kata komentir puisi se.
1: Albabu wajah.
0: Wilin di anda program UDT. Ajan tu BFM cenyi FM ler gya FM. Jadi kerja dua yang nak borong video masak suni. Basahin kau lah mesin ni pasal mesin ni pasal daripada five factory. Daripada menjual makal hisilah tu asalnya. Mungkin itu mana wah wah itu dah kawas suni borong monyet atau nyetok di wah. Kalau orang sabun ada benek kereng desa YouTube dan jegul dan dengi cikarui. Sering tu baba se Ibrahim falam pegoreng mam jarak selawat salam jeringin jeffrey senjamiya gelulu wajib bar ke mau mifan mifanan jam.

0: jam lebih waktu jam terhenti aku untuk anda kiaka.
1: Assalamualaikum.
2: Mengini sedian baru ak.
1: Mengini nuyu sedian baru ak.
2: Mengini santai balik ak.
1: Sedian santai balik ak.
2: Mengini fatih linu fi endi.
1: Mengini fatih linu fi endi.
2: Mengini fi endi mana sebe.
1: Mengini endi mana fi bayi.
2: Mengini fi dalele.
1: Mana fi dalele.
2: Yalla sun borom.
1: Yalla sun borom.
2: Ang jamu yalla sun borom.
1: Ang jamu yalla sun borom.
2: Santai yalla sun borom.
1: Te santai yalla sun borom.
2: Te ñaan yalla sun borom.
1: Te ñaan yalla sun borom.
2: Jéggul yalla sun borom.
1: Jéggul yalla sun borom.
2: Bu jeexé
3: ci Cieñex FM.
2: Ku ko laaj.
1: Ku tabbu ji tabbu ru jeex la bo xamné soxlo lu rek ku ko laaj.
2: Ko ñaan. Lamu tanal mu defal nako.
1: Nong koy ñaan lamu tanal mu defal nako.
2: Jëmeñu ci lamu tanal.
1: Te jëmeñu ci lamu tanal.
2: Ngi sant yalla bu baaxa baax.
1: Ngi sant yalla bu baaxa baax.
2: Ci boole gi mu boole ak Serigne Touba.
1: Ci boole gi mu boole ak Serigne Touba.
4: Deglo tilen timbir nam gan leena te wlo ak dikam
5: jant bi fm 95.2 ci touba ak cieñaram 88.6 ci dakaru
6: leer gi fm 94.6
4: jam la xam da jokale kassa kundam la tek ko ci sa kanam tadiko de